Ciciro tak mata kita piriaran. Kita marewa pura-pura anak itu. Kimi ia kurua etak ngatamariki. Tei ea. Tei ea raku. Hoki mai, hoki mai. Hoki mai kito taua mutuare. Te akaro. Te akaro. Auwe, auwe, ngingitinei.

Kerana kau tak tahu cara amat atau tercuit ipo, kerana kau kau tak tahu tua, ia kerum lagi dia kerum rumah itu tak tahu tu anga programu teku akal kita basle yo tercua, itu ngai tak tahu racu pi monu I tipo monite, na uta tak tahu diri kita openga uta tak tahu programu. Thank you mata kau tu kato tua dia kau rumaki dia karung rung mai tata tu programu I dia pone ya kami tu mai dia tua ya kau tu kato tua kau tu irungai tak kau tu ngayangang pera kau tu etapa panei no te I dia kengaru ya tu dia po ki karung mai dia tua itu moyang au ki kau tu kato tu eh ki kau tu irungai tak kau tu ngayangang aku nu kono mitu ki kau tu kita kau tu kita kang mate au itu mitu ki Kau tak tahu kita tu, kau tak matu Yehova atau matu tu, kita pengen tak matu programu itu ya bu, dia kau kita ni matu dia kami tu kian ngaji aku itu tu. Thank you mata, kau itu kian matu media kau matang ya tahu mai kita acang ni. Thank you mata itu tu anu tahu, mai yang ngaji matu itu tutu mana, dia pergi pergi ni matu kian aku itu tu itu acang ni, no itu ngau tu bu tak matu kanaru tu. Eta matu wang angate karabarabaya muriak kecika ya ko ete tua tau turumai itsia kia pariru ya matu kato tua akatai ko ya matu ete tua kita pupung ea katu ora ya matu eki akau kia tu matu eta matu aka mitakianga ito ingoa kaka no ute mana no ute kaka e tu atau huatu amene tiki wau kaud kita basli yo te tua irunga ita tatu ratio Pimonu, kiorana, e kia manuyam.

0: Oh, jadi tiada dan mereka tanya macam mereka ada kau tanya. Ada si mana mana tanya mereka ada kau tanya. Betul tak? Sebab sudah rasa kita orang ah. Aku pun kompeti dia dia sama orang ah. Kuya ki. The pupu or the chase pupu or the time mature. So the youth is the pupu or the community. But I don't know how to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. Ini nak yang apa ya mata itu semua kemasa api seorang ah tetapi di mai rotor atau mata nasi di mana kita tu kita pakai ni kurang lebih ada kita ini fundraising yang ah mata chat dia fundraising kita dia kita tahu sini tak ia ni tu nasi kuno ia dia mana kita pakai ni kerana tu mereka mana ibu bapa mereka mana aku ingat ibu on, aku maru dua kata orang ina buaya di mana saya itu pak, aku cunu kata orang tu kita ini, ah ane di sana kita nuiya, ate pupu ame ate wayu di terima ini wayu rumah ini terima ini wangi ini, aku cunu kata orang tu church itu tadi ah ane di sana si naratu, biru ngaji lah cerita, aku kotel mai jauh, tak kami tak yang ah, jauh orang ah, aku ke komen dia tona cite armai mania taka hotel komen ke tama ni komai ti tanga ta ma ta ke ami pore karatu ke ya ku ot ka to mai cite i atina tauturu ya ki itu barawa cuka itu bai cura cite atina tauturu ke anga anga ke ka to cuma ni kuri roti de da ku mana da kena ku kemara cite barawa cuka di rapi tauturu tanga ketemu moni na church kare go de church wa di atin to na sini sin to na ka to na di use para ka to pam kiwa po mana ko re da church kia to to wa ye ti ya singa ti oro nga ye mana de church ki ro to ti ya atun tupu e kimi moni na di esa church community at ku ki aren ku ar ka to ara ta to to e ye to to ye ti ya Kota mata nuci tengah, kita tu kamera tu ada tu, pangan ini, kau yang kita awal sen, wah tak kaya tu, kita ini, amema kita ini announce, kita awal sen ini wangi ini, kurir kedera, itu mana ha, kita orang orang, kita tu siapa tu, orang tu, kita orang ini, tapi ya, tu orang orang, kau bawa tu cuaca orang orang. Rasio, siari, sekarang tengah-tengah ini mahu menuju studio, siapa itu saya orang. Kau di tengah-tengah waroa ini kita tu di tengah na, nombor siapa tu? Kau awal sim, kui kita ini announce, kau awal hari kita tengah-tengah siari ini tengah-tengah mau tu dia. Kui rasio saya tengah-tengah mau itu siapa? Kita curu, kita rasio orang, kita kuki hari ini ibang ini. No tato katua dia kira ke mikro pengatia mikro tato tay ke dia mikro kore na uorai si si tak kaya tu na si rasi do tamati ite yuki tapak ni kora bi ato na sanuanga ite berai ke kuya skazi masi kitangata takaroa siya tamai kiti kuya kita I tamai jumare do I kerabu dechuanga asi ibu media kuya katua kita I sekre sekre ote ibu sekre aku nang ada tu aku nang I pamestin no to nau cua to nau tengi rabian aja kui mapu sama si ime nak tu dia pasma masa to nau cua kadera kat le lotak kita apa nga kau maji to luarai satu koni oh semangan nau cua senam nebangan ya sini kau kia tu tak kami tak siang ah ikut tu kat tu yang aman ya sini rasio aku ini itu patan nasi tiada rasio kerana aku tu cuman dia tangisi nama
1: Koran kau itu teki dia aceng ni dia avion hutatu tika buka pasu ni kita koru kariru nato tato teki nanti kita itare orang mai dinut no teu pakau teu cepona itu koru itu betul mai itu pakai ni koran kia kau itu kita
2: Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa maanana o te tātou atu ko Jesu Mesia. Te naro tōna I aku, te reo aka arawe. Me konei atu I a mātou kātou toa I tokoroa nei, kia koutou kātou toa, te akarongo mai nei ki tā tātou programu I runga I te pīmonu kūki airani. Te mataora nei mātou I tokoroa nei, me I te mea e te noo mataora nei mātou I te nunga.